Arrakatte ke kadan Baikatte ke kadan Dalapur chandrama Na gatta tana ka chwadi Arra gattana bodhane ki